0: Saudara, forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda Provinsi Maluku yang dipimpin oleh Gubernur Maluku Hendrik Lawalisa meninjau lokasi proyek strategis nasional Blok Migas Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Jumat 26 Juni 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan yang diinfrastrukturkan menjelang peletakan batu pertama proyek tersebut pada 30 Juni 2026. Juru bicara Gubernur Maluku, Kasrul Selang, mengatakan seluruh tahapan persiapan masih berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia memastikan hingga saat ini belum ada perubahan agenda yang direncanakan berlangsung akhir bulan ini. Menurutnya, kegiatan tersebut dijadwalkan dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan acara juga direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Sasahil dan Nekora merupakan tradisi masyarakat adat di negeri Sirisori Islam dan negeri Sirisori Kristen di Pulau Saparua. Bagi masyarakat desa Telalora, Nekora memiliki basis nilai tolong-menolong antara warga. Nilai tradisi Sasahil dan Nekora terletak pada cara dan proses pelaksanaan. Nilai tolong-menolong yang terdapat dalam tradisi Sasahil maupun Nekora memiliki basis solidaritas yang kuat dan menciptakan relasi saling memberi dan menerima antar warga agar suatu pekerjaan berat untuk mendirikan rumah bisa lebih ringan. Dalam menghadapi dinamika kehidupan yang terus berubah, tradisi Sasahil dan Nekora selalu dipertahankan dan dipelihara dengan baik. Hal ini dimaksudkan sebagai modal sosial kelangsungan hidup bermasyarakat di masa mendatang.

0: Perombat FM, saudara semua, itu tadi ya, satu dari ya. Lagu yang asik sekali untuk kita nikmati ya, menemani buat saudara di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan buat saudara, apa kabar untuk semuanya? Dalam keadaan yang paling baik ya pastinya di saat ini. Sudah menit yang ke-18 dari pukul 9 pagi. Dan pasti jam segini buat saudara sudah punya planning mau kemana ya. Kita di sini kayaknya ke Waterboom. Oke, dan buat saudara, aktivitas yang paling asik apalagi untuk liburan itu pastinya waktu liburan ya, pastinya bersama keluarga dan menikmati keindahan yang ada di Maluku. Khususnya Kota Ambon saja Bapak Saudara, karena tempat-tempat wisata yang ada di Kota Ambon tuh sangat bagus-bagus dan terjangkau. Tidak kasih keluar uang banyak juga. Apalagi tanggal-tanggal tua nih, pasti uang kayaknya sudah dipantesan. Oke, kita masih berubah saudara terus, jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Maluku, negeri beta yang indah. Kicau burung di hutan Maluku. Deruan ombak di pantai. Pantai timur, pantai utara, dan pantai selatan. Tempat terbitnya, oh sang matahari, oh Maluku betae.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katong Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katong anak Maluku bangga.

Rompat FM Basudera ini menyangkut penyakit yang kesehatan kita itu paling penting ya Basudera. Dan Basudera tak bosan-bosannya Basudera untuk membaca mengenai pengetahuan kesehatan. Jangan sampai Basudera tidak tahu ya. Stroke merupakan salah satu kondisi kegawatan. Ini kegawat darurat ya, medis yang membutuhkan penanganan cepat. Meski sering dikaitkan dengan kelumpuhan mendadak, gejala awal stroke ternyata tidak selalu muncul dalam bentuk yang mudah dikenalikan. Oh, dan mudah dikenali. Dan sejumlah tanda awal bahkan kerap dianggap sebagai keluhan ringan sehingga sering diabaikan. Akibatnya, tidak sedikit pasien terlambat mendapatkan pertolongan medis yang dapat menentukan keberhasilan pemulihan. Dan Basudara, ini menurut dokter ya, spesialis saraf ini Dr. Rahmi Ramdinal. Iya. Ini menurutnya vertigo memang tidak selalu mendadakkan stroke, namun kondisi tersebut perlu diwaspadai terutama pada seorang yang memiliki faktor resiko

berupa pandangan buruk atau kabur, penglihatan yang tiba-tiba gelap, atau berkurangnya lapang pandangnya pada salah satu sisi mata. Sayangnya bersaudara, banyak orang yang menganggap gangguan tersebut hanya akibat kelelahan atau kurang istirahat. Padahal jika muncul secara mendadak, kondisi itu bisa menjadi sinyal adanya gangguan pada pembuluh darah otak. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Dong setau segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
6: Trivia Pildun RRI.
5: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Perombat FM Basudera semua, itu tadi ya awal jumpa kita Basudera di saat ini. Ada Gion Marlan nanti saja ya. Iya, kalau pacaran nanti dulu Basudera. Kalau masih mau mencari ilmu dan juga raih yang namanya ke cita-cita, harus belajar yang rajin. Kalau soal masalah itu nanti ya. Itu kata Gion Marlan Basudera, bukan kata Beta. Oke, dan Basudera, perjalanan kita tinggal 1 jam ke depan. Beta bersama Basudera, jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, saat ini kita akan kasih ini mengenai tips perjalanan bikin liburan saudara lebih enak. Wow. Oke, saudara, ingin libur yang seru dan berkesan, ada kita mau kasih nih mengenai tips-tips liburan yang asik. Rencana dengan fleksibel, pasti itu ya, saudara. Ini membuat internet itu penting ya, tapi jangan terlalu kaku. Kadang kejutan kecil di perjalanan justru lebih terkesan, itu seperti menemukan kafe tersembunyi, jalan kecil yang indah, atau pertemuan dengan orang lokal yang ramah. Biasanya seperti itu ya, saudara. Bawa barang secukupnya. Ini karena saudara, anak-anak sekolah ini pada libur semua sampai masuk di bulan depan, dan lama sekali ya, saudara. Pasti saudara punya rencana-rencana yang memang mau liburan sama anak, karena anak mungkin naik ke kelas atau lulus, naik ke SD, naik ke SMP, atau naik ke SMA, atau naik ke perguruan tinggi. Nah, itu waktu libur yang paling asik bersama anak-anak, dan kita harus sambil cuti, itu penting, betul sih. Nah, ini yang kedua, bawa barang secukupnya. Packing ringan bikin saudara lebih bebas bergerak. Gunakan trik mix and max ya, supaya pakaian itu bisa dipakai untuk beberapa gaya. Ingat, saudara, liburan bukan tentang banyaknya baju, tapi pengalaman saudara yang saudara akan bawa pulang. Betul gak sih? Ada juga yang ketiga, saudara. Yang ketiga ini, nikmati transportasi lokal. Cobalah naik beca, perahu, atau kendaraan transportasi khas daerah tujuan, saudara. Selain itu juga hemat ya. Saudara juga bisa merasakan budaya lokal dengan cara yang lebih dekat dengan lebih dekat dan autentik pastinya. Oke, ada juga yang keempat nih, saudara. Foto itu penting ya, memang harus ya, karena dokumentasi itu sangat berharga, betul kasing. Oke, foto itu penting, tapi jangan biarkan kamera menghalangi kenangan asli. Ambil beberapa momen terbaik saja, lalu simpan digit dan nikmati suasana dengan mata dan hati, saudara. Oke, nanti kita balik kembali, jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia. Bye.

0: tadi Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dulu. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Mungkin karena sang putih dan rambut yang lurus, jadi selalu saja dong bilang saya bukan Papua.

104 FM Basudara semua. Itu tadi ya, hitam putih Immanuel yang kita kasih teman di Basudara saat ini. Kita masih ya dengan tips ya untuk liburan. Kalau tadi dokumenter Tasi ini secukupnya saja. Dan ada cicipi kuliner lokal. Jangan hanya makan di restoran besar, saudara, justru di warung sederhana atau pasar tradisional, saudara bisa merasakan cita rasa asli daerah yang mungkin tidak akan ditemukan di tempat lain. Itu pasti ya, saudara. Oke, ada juga belajar sedikit bahasa lokal, mengucapkan terima kasih atau selamat pagi. Dapat ini dalam bahasa setempat bisa membuat perjalanan lebih hangat. Warga lokal akan merasakan dihargai. Dan bersaudara pun dapat ya pengalaman sosial yang lebih mendalam. Dan bersaudara ini yang terakhir, buat catatan perjalanan. Nah, tuliskanlah hal-hal kecil yang bersaudara alami setiap hari. Dan saat dibaca kembali, catatan itu bisa menjadi kenangan manis yang membuat tersenyum di masa depan. Keren ya, bersaudara. Betul kesing. Dari kesimpulan dari ini ya, bersaudara, dari 7 tips yang kita kasih ini dari BT ya. Perjalanan yang menarik bukan sekedar tentang tempat yang jauh atau mahal, tapi bagaimana bersaudara menjalaninya, betul kasing, dengan menerapkan mungkin tips perjalanan di atas yang tadi kita kasih itu, liburan bersaudara akan lebih seru, berkesan mungkin, dan penuh cerita indah untuk dikenang. Asik. Oke, itulah tips-tips yang menarik kita kasih untuk bersaudara. Mungkin bersaudara yang mau nanti dalam perjalanan atau sudah packing, siap-siap sebentar nanti naik kapal atau naik pesawat. Pesawat kalau jam segini sih ada siangnya. Siang di jam 3 sudah mau sore hari. Waduh. Ya, jadi kepingin ya bersaudara, pengennya liburan tapi belum bisa nanti ya. Nanti Oktober. Ya Oktober ya. Langsung mau jalan cari liburan yang asik-asik. Oke, terima kasih untuk saudara. Kita masih terus ada yang saudara di saat ini. Jangan kemana-mana. Kita masih tetap terus dengan saudara selama 20 menit ke depan.

0: Rombat FM, saudara semua. Itu tadi Glenn Sebastian, kupilih dia yang kita kasih teman ibu saudara. Dan 46 menit dari pukul 10 pagi, perjalanan kita masih tersisa 15 menit ke depan berita dengan ibu saudara. Dan apa kabar di rumah? Pasti dengan keadaan yang paling baik. Kondisi kota Ambon saat ini mendung ya, tapi tidak berarti itu hujan. Tapi kalau di Ambon ya mendung-mendung gini, tiba-tiba panas, hujan besar turun. Biasanya seperti itu ya, Pak Saudara. Oke, kalau memang itu terjadi, asik. Ini kalau memang ya dari Dodi, ya minta bekas.
1: Betul sih bisa hidup, kalau ada yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini. Kita mau Ali ada dan temani Beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti Beta sedih.

Hai teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo, jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

asal usul tanah yang harus diketahui dulu oleh negara sebelum negara menggunakan. Ketika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim bahwa semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh Inggris.

0: Saudara, musim angin yang melintasi pesisir utara Pulau Seram membawa keceriaan tersendiri bagi warga di Desa Wae, Kabupaten Maluku Tengah, di mana langit yang biru ini cerah kini dihiasi warna-warni layang-layang. Menariknya, pasukan layang yang diterbangkan oleh anak-anak hingga remaja setempat sebagian besar merupakan karya kreatif warga binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas 3 Wahai. Bertempat di bengkel kerja lapas, sejumlah warga binaan terlihat sibuk merajut bambu tipis dan merekatkannya kertas minyak. Di bawah bimbingan petugas pada kemarin, mereka memproduksi belasan hingga puluhan layang-layang, terutama layang-layang aduan atau gelasan yang secara tidak langsung turut mendukung usaha mikro kecil dan menengah. Kepala Lapas Wahai Tersin Victor Noya menjelaskan kegiatan ini merupakan pembinaan kemandirian dalam bentuk keterampilan dan tujuannya adalah memberdayakan warga binaan agar memiliki keahlian bernilai ekonomis dengan memanfaatkan bahan baku lokal yang terjangkau.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Pro4 dari Riambo dimanapun berada. Salam jumpa dengan Beta Ita Wakano di siang hari ini. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan, dan donci-donci pastinya yang sudah Beta siapkan sampai nanti kita menjemput pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Berbahasudara dong yang ada stay tune dengan Beta di siang hari ini, jangan di station karena nanti kita akan balik dengan beberapa informasi lainnya. Tetap di Pro4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Anda bersama kami, Program 4 RRI Ambon.

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang bagian

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Sahabat saudara, bencana alam banjir akan sering terjadi di sekitar Katong karena kurang adanya kepedulian dari Katong sendiri. Beberapa tips supaya Katong bisa cegah banjir. Yang pertama, jang Katong buang sampah di sungai deng selokan. Yang kedua, jang Katong kasih berdiri bangunan di pinggir sungai. Yang ketiga, jang Katong tabang pohon di sekitar deng sembarangan. Lalu yang keempat, menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin. Karena dengan cara begitu, maka Katong bisa terhindar dari bencana alam banjir itu sendiri.

0: budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

0: sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, Lak?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, Lak? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, Lak.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Alat musik Tifa Totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa Totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu Tifa dan Totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung, sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik Tifa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Tifa Dasar, Tifa Potong, Tifa Jekir, dan Tifa Bass. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

Basudara Lembaga Pemasyarakatan kelas 36 Lea mulai mempromosikan produk hasil karya warga binaan secara luas telah menyepakati perjanjian kerjasama dengan usaha mikro kecil menengah lokal. Kerjasama itu tertuang dalam PKS nomor WP28 PAS 9 HK 0102617 antara Lapas 6 Lea dengan Rumah Sarapan Mama Ol tentang penjualan hasil karya warga binaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas 6 Lea Muhammad Marasa Besi dan pemilik usaha Betzolda pada Jumat 26 Juni 2026. Menurut Kepala Lapas 6 Lea, kerjasama ini merupakan langkah awal untuk memperkenalkan minyak kayu putih maju 86 kepada masyarakat sebagai produk khas dan ikonik Lapas 6 Lea sekaligus bersaing dengan pasar lokal. Ia menambahkan kerjasama dengan Rumah Sarapan Mama Ol dinilai sangat tepat karena merupakan usaha retail yang menjual berbagai olahan khas dan produk-produk UMKM lokal daerah Pulau Buru.

14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

Bank Saudara PT Bank Rakyat Indonesia TBK melalui BRI Cabang Ambon resmi menjalin kerjasama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku melalui penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat sinergi dan meningkatkan pelayanan perbankan bagi seluruh pegawai BGTK. Penandatanganan MOU tersebut dihadiri oleh pimpinan BGTK Provinsi Maluku Eki Aristanto P. Punu didampingi bendahara serta ketua tim kemitraan BGTK. Sementara dari pihak BRI hadir pemimpin cabang BRI Ambon Gilang Surya Pratama bersama manajer Briguna, manajer mikro dan juga menteri Briguna. Melalui kerjasama ini, BRI akan memberikan berbagai layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai BGTK Provinsi Maluku yang berjumlah 42 orang, mulai dari layanan simpanan, transaksi keuangan, hingga fasilitas kredit dan produk perbankan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebelum mai satu. Atau bisa ada salah kan?
1: Sih sama sekali sih nggak ada salah. Cuma nanti saya akan berbeda jelas kan.
0: Jadi kalau Alia sudah tenang, Alia sudah bercerita, kau berbeda ya?

0: pun coba saya jawab. Kenapa? Coba saya jawab.
1: Hah? Beta bikin begini bukan karena beta sayang, tapi karena beta cinta. Kalian pantas bahagia dengan dia.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bersaudara, dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku menggelar aksi sosial kemanusiaan bagi masyarakat setempat. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum menyongsong hari ulang tahun Bayangkara yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Penyerahan bantuan sosial dilakukan secara simbolis di tengah agenda kunjungan. Berbagai jenis bantuan disalurkan untuk meringankan beban masyarakat mulai dari paket obat, kursi roda bagi penyandang disabilitas hingga perlengkapan alat tulis bagi anak-anak sekolah guna mendukung semangat belajar mereka. Gubernur Maluku yang memimpin langsung rombongan Forkopimda menyampaikan aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

Bersaudara dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku menggelar aksi sosial kemanusiaan bagi masyarakat setempat. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum menyongsong hari ulang tahun Bayangkara yang akan diperingati pada 1 Juli mendatang. Penyerahan bantuan sosial dilakukan secara simbolis di tengah agenda kunjungan. Berbagai jenis bantuan yang disalurkan untuk meringankan beban masyarakat mulai dari paket obat-obatan, kursi roda bagi penyandang disabilitas, hingga perlengkapan alat tulis bagi anak-anak sekolah guna mendukung semangat belajar mereka. Pihak SKK Migas dan PT Inpex Masela menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini mendapat apresiasi dari warga desa Lermatang. Mereka berharap sinergi antara pemerintah dan sektor industri seperti ini dapat terus berlangsung guna membangun Kepulauan Tanimbar menjadi lebih baik ke depannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.
1: Laki-laki baik, sempurna cinta sabar.
2: Halo.
3: Iya, gimana?
2: Jangan marah. Katong dua putus.
3: Apa? Yeah.

0: Dengar. Di atas langit masih ada langit, nyong. Beta Tongki aka Ortegas with Brother Dodi. God bless you.
1: Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

90,1 FM, tempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.

Eh, Ali tahu kah Seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Sudah bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara jelang acara nonton bareng bersama pemerintah daerah Maluku Tenggara yang dimulai pada pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026, beberapa perwakilan fans negara peserta Piala Dunia berkoordinasi dengan Polres Maluku Tenggara Jumat 26 Juni 2026. Kabak Ops AKP Herman didampingi Kasat Intelkam AKP Haufer dan Kasat Binmas Ibtu Karel Palapesi menerima rombongan dan membahas terkait mekanisme pelaksanaan nobar dan konvoy nanti. Menurut Kabak Ops, koordinasi dilakukan mengingat pada event Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak fase gugur, sehingga perlu dilakukan koordinasi antara aparat kepolisian dan masyarakat agar euforia Piala Dunia dikelola secara terencana, tidak berupa menjadi gangguan ketertiban dengan melibatkan pihak komunitas secara langsung. Polres Malra mengedepankan pendekatan humanis dan kolaboratif, bukan semata menegak hukum dalam menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Maluku Tenggara. Ketua fans Brazil Kepulauan Kei, Norje Notaubun mengatakan sehubung dengan terjadinya beberapa insiden yang tidak diinginkan belakang ini, maka dengan penuh tanggung jawab mereka mengambil keputusan untuk mengambil alih kendali pengelola kegiatan demi keamanan ketertiban bersama.
1: Justru 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah, luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Bah saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru menggelar kegiatan koordinasi dan evaluasi pelaksana cek kesehatan gratis tahun 2026 di Gospel Cafe Dobo pada Kamis 25 Juni 2026. Ketua Panitia Pelaksana Oka Kormasela MKes dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada sejumlah regulasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK0107 Menkes 84/2006 tentang petunjuk teknis cek kesehatan gratis serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2026. Mengakhiri laporan, Oka Kormasela berharap kegiatan koordinasi dan evaluasi ini dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian program cek kesehatan gratis sehingga dapat mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan Kebanya, Basudara masih tetap bersama dengan keton di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah, Basudara, keton ada di acara selanjutnya, ada Dangdut Nusantara yang beta hadirkan partemani Basudara semua dari tangga dari jam 5 sore ini sampai nanti ketong ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, Basudara, beta rein kembali temani Basudara di hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Hiburan dan info-info menarik sudah beta siapkan partemani Basudara don di kesempatan hari ini. Nah, jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton di penghujung sesi pertama untuk acara Dangdut Nusantara. Lalu di sini Mbak Saudara ada satu hiburan tersisa ya. Satu hiburan tersisa beta hadirkan partemani Mbak Saudara di kesempatan sore hari ini. Untuk keton jelang jam 6 atau pukul 18 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana Mbak Saudara, karena setelah ini keton masih akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan partemani Mbak Saudara. Jadi tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara komitmen menghadirkan manfaat nyata pembangunan dan investasi strategis nasional bagi masyarakat kembali ditujukan di wilayah terluar Indonesia. Koordinasi pimpinan daerah Forkopimda Maluku yang dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menggandeng SKK Migas dan PT Inpex Masela untuk menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026 kemarin. Program pencerahan pendistribusian air bersih dan bantuan pemasangan pipa penyaluran air bersih tersebut menjadi bukti kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri, serta industri energi nasional dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan hingga kawasan terluar Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Forkopimda Maluku di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang selama ini menjadi salah satu wilayah strategis pengembangan sektor energi nasional melalui proyek LNG Abadi Blok Masela. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto untuk tegaskan bahwa kehadiran investasi strategis di daerah harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional. Menurut Kapolda, akses air bersih merupakan kebutuhan fundamental yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kualitas hidup keluarga, serta produktivitas ekonomi warga. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan berjalan inklusif dan berkeadilan. Antua menilai sinergi antara Forkopimda Maluku, SKK Migas, dan PT Inpex Masela merupakan contoh nyata bagaimana investasi sektor energi dapat berjalan seiring dengan program pemberdayaan dan pembangunan sosial masyarakat. Nah, Basudara, di tengah percepatan pembangunan sektor energi nasional, kehadiran akses air bersih bagi masyarakat Tanimbar menjadi bukti bahwa investasi tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat di wilayah terluar Indonesia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di Dangdut Nusantara, Pak Saudara, yang kita hadirkan pertemuan Pak Saudara sampai nanti Katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu nih, beta ucapkan per Pak Saudara yang ada dengar Katon di program 4 RRI Ambon. Semoga Pak Saudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Nah Pak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar Katon di program 4 RRI Ambon karena beta Rina akan terus temani Pak Saudara sampai di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur malam nanti. Nikmati terus apa yang Katon hadirkan hanya di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

kita Indonesia. Ketemu masih di Dangdut Nusantara, Pak Sudara, yang beta hadirkan partemani Pak Sudara semua sampai nanti ketemu ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ada dua donci tersisa, dua lagu tersisa, Pak Sudara, yang akan beta hadirkan partemani Pak Sudara di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang beta hadirkan ini bisa bikin Pak Sudara semua merasa terhibur selalu. Lalu jangan kemana-mana Pak Sudara, tetap dengar katon di program Patereri Ambon, karena kita masih akan terus temani Pak Sudara dengan acara-acara selanjutnya. Nikmati terus apa yang katon hadirkan hanya di program Patereri Ambon, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Kepolisian Daerah Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kepedulian sosial dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial kepada kalangan pekerja sektor informal. Sebanyak 750 paket sembako disalurkan kepada para buruh yang tersebar di Kota Ambon dan sekitarnya dalam kegiatan bakti sosial Hari Bayangkara ke-80 yang dipimpin langsung Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku pada hari Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Penyerahan bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian bakti kesehatan dan bakti sosial Polri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan terhubung melalui video conference yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo MSI. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bayangkari Daerah Maluku, Asisten 1 Setda Provinsi Maluku, mewakili Gubernur Maluku, unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, jajaran TNI Polri, para pejabat utama Polda Maluku, serta perwakilan organisasi buruh dan pekerja. Kapolda Maluku untuk bilang bahwa para buruh memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh elemen bangsa. Nah, Pak Saudara, perwakilan buruh penerima bantuan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian yang diberikan Polda Maluku kepada para pekerja. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Nah, kegiatan penyerahan bantuan sosial berlangsung aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan. Melalui program ini, Polda Maluku kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat melalui berbagai kegiatan kemanusiaan yang mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, inklusif, dan berkeadilan sosial. Demikian news hari ini, sampai jumpa di news besok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Teras Musik Amboina. Nah, di Teras Musik Amboina ada hiburan lagu-lagu dari Maluku yang sudah kita siapkan pertemani Mbak Saudara di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ya, ya, ya.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana?

0: Mari lah beta bilang par ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
1: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lei.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap bersama dengan keton sampai dengan saat ini. Lalu keton ada di acara selanjutnya, ada drama legenda. Nah, di sini ada satu mini drama, beta hadirkan pertemani Pak Saudara semua di acara drama legenda. Setelah drama legenda di jam 8:15 waktu Indonesia Timur, katong ada di Walang Pro 4 yang tentunya hiburan donci-donci Maluku masih akan terus kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Investigasi Pulau Dawar.
2: Hei, Raya, Ali yakin masih mau investigasi kasus ini?
3: Iya, tuh. Ini kan masalah hajat hidup orang banyak nih.
2: Tapi ada polisi, Raya.
3: Sekarang coba Ali lihat. Pembuangan air limbah di sini saja sudah 2 tahun. Masyarakat Pulau Dawar banyaklah yang kena penyakit. Laut nih akan su kotor. Mau sampai kapan? Mau sampai Pulau Dawar nih tinggal kenangan?
2: Aduh, tapi risiko ini, Raya, paling besar.
3: Memang kalau katong lawan perusahaan besar nih akan seng gampang. Tapi warga Pulau Dawar nih akan jauh lebih utama.
2: Ini juga bukan alih pengurusan, Raya.
3: Memang secara kepentingan ini memang bukan meta pengurusan. Tapi secara kemanusiaan ini katong pengurusan.
4: Bagaimana? Kamu sudah membawa mahar kepada petugas keamanan.
5: Bukan hanya petugas keamanan, Pak. Tapi perangkat desa sudah kita kasih. Setidaknya sampai 2 tahun ke depan, pembuangan limbah kita aman dari gangguan. Tapi, Pak.
4: Tapi apa?
5: Raya, wartawan dari pos pagi, masih terlihat di lokasi.
4: Wartawan bau kencur itu masih mengusik kita?
5: Bapak tenang saja. Saya pastikan berita yang Raya buat tidak akan pernah dipublikasikan.
4: Bagus.
5: Terakhir saya lihat, Raya berada di pemukiman warga. Sepertinya dia menginap di Pulau Dawar.

0: Alelia tu, semua limbah yang dumbuang, akan pumpul bau saja tak cium sampai setengah kilometer. Ini saja sudah 2 tahun, akan sem pernah terekspos.
1: Ih, Raya, paling bahaya itu.
0: Nah, sekarang waktunya nih, waktunya Pardeta ambil video dan foto-foto dulu.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada, penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar. Raya jadi batu, Ale bikin berita itu.
1: Seperti apa yang Ale lihat? Malah sekarang, beta susah posting akal.
0: Aduh, terserah Ale saja.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar.
1: Siapa yang tulis berita ini? Kenapa bisa muncul di internet?
2: Sedang kita selidiki, Pak. Saya sudah menyuruh tim IT untuk mendalami blog ini.
1: Kalau satu Indonesia baca ini, bisa gawat.
2: Saya akan mengatasinya segera, Pak.
1: Jika ini berhubungan dengan wartawan itu, kita selesaikan dengan cara kita.

0: warga digegerkan dengan penemuan sebuah koper berisi mayat.
1: Bapak, kenapa beberapa hari belakangan ini katong sering dapat teror telepon dan SMS dari orang yang sing katong kenal?
2: Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan raya pekerjaan ke apa mama?
1: Ih, jang bapak.
2: Mama, kayaknya ada orang yang toki pintu di luar. Cuma ngapain dia dulu.
1: Siapa yang toki pintu tadi? Ini kok sih ada orang? Hah? Ini apa? Bapak, coba kesini dulu. Bapak, mari ke tenduli ini dulu.
2: Ada apa, Mama?
1: Ada paket nih.
2: Cuma bukakan dulu, gak ketong lihat.
1: Ah, ini ada apa? Deng Raya. Bapak, kenapa Raya foto pono deng darah? Aduh, beta sih mau jadi apa-apa deng beta pono Raya, Bapak.
2: Ini pasti ada hubungan dengan teror-teror sebelumnya ke Mama, ya?
1: Bapak, telepon Raya cepat, Pak. Beta takut. Ayo, Bapak, telepon Raya cepat.
2: Iya, iya, iya.
1: Kabar bagaimana?
2: Iya, iya, nanti beta telepon.
3: Halo, Pak.
2: Raya?
3: Pak.
2: Pasti ada baik-baik di sana, toh?
3: Iya, Pak. Beta ada baik-baik saja nih, Pak. Barang kenapa, Pak?
2: Anai, Bapak dan Mama tuh belakangan ini dapat teror. Banyak telepon dan SMS yang masuk. Lalu tuh, ini baru saja ada yang dong kirim foto pono dan darah-darah. Bapak takut. Jangan sampai ini berkaitan dengan pekerjaan. Raya, usai hati-hati kerja di sana, eh.
3: Pak, Papa dan Mama tuh tenang saja. Beta di sini tahu apa yang beta harus kerjakan. Jadi, Papa dan Mama tenang saja, eh.
2: Iya, Raya.
4: Buka! Buka!
5: Kamu siapa?
6: Hei, kamu mau apa ini?
4: Tidak perlu tahu. Bawa mereka ke dalam mobil.
7: Siap, bos.

0: Jadi Ale yang tulis artikel internet ini.
1: Oh, jadi Ale ini orang suruhan perusahaan tambang nikel nih, Kak.
0: Pintar sekali Ale tebak.
2: Oh, kamu nih, Kak. Anak buah perusahaan Jaya Mada.
0: Sudah kuperingatkan kau jauh-jauh hari, jangan ganggu perusahaan kami.
1: Kamong yang ganggu warga Pulau Dawar nih. Gara-gara Kamong, sampai Dong kena limbah dari perusahaan. Laut sekarang saja sudah tercemar. Dong sudah terserang penyakit akibat limbah yang Kamong sudah buang tuh. Apakah ini Kamong pun cara untuk mendapatkan keuntungan? Di mana Kamong pun empati?
0: Persetan dengan empati, simpan saja nasihatmu itu.
1: Oh, Beta Sing akan tinggal diam.
0: Kalian pikir kita juga diam? Gary, lakukan tugasmu.
2: Ah, ampun, Pak. Ampun, Pak. Tolong.

0: Halo Pak. Bapak, dari pihak kementerian sedang meninjau lokasi. Jadi bagaimana Pak? Oh iya, baik, baik Pak. Bah, kalian bikin semua berantakan. Gary, selesaikan sekarang.
1: Siap bos.
0: Tenggelamkan mereka.
2: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
0: Ada patroli polisi.
3: Jadi gimana bos?
0: Gawat, habislah kita.
2: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
4: Jangan bergerak. Segeralah menyerah.
0: Ampun pak, jangan tembak ampun, kami pak. Jangan.
4: Amankan pelakunya.
5: Siap dan.
0: Ampun pak, jangan tembak kami pak. Ampun pak.
4: Ampun. Selamatkan korban.
5: Siap dan.
6: Kita akan menempuh jalan terjal saat mengungkap sebuah fakta. Meski terkadang belum berhasil, tapi percayalah, kebenaran akan selalu jadi pemenang. Demikian Sandiwara Investigasi Pulau Dawar. Sampai jumpa.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau pi kasih penjelasan pak katong pun tetangga-tetangga nih dole. Iya kak.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di Walang Program 4 Basudara yang beta hadirkan partemani Basudara sampai nanti katong ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Di Walang Program 4 Basudara, hiburan donci-donci masih akan terus beta hadirkan partemani Basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali, Bapak Ahmad nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah, Bapak Ahmad. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pibali baras-baras impor ke baras apa tuh.
1: Betul, Bapak Ahmad. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau sama daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Nah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit, jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, ketompong aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Malam bae da saudara, Jojaro mongare samua, mai katong iko matawana pro ampa RRI Ambon.

0: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katong ada dari acara Matawana Program 4 yang beta hadirkan pertemani Pak Saudara. Line telepon 3115444 beta buka Pak Saudara. Silakan siapa yang mau gabung nih katong. Suara penelpon pertama beta siapa dulu Pak Saudara? Matawana Program 4, selamat malam.
1: Selamat. Kamu
0: sama Bung Deng siapa di mana nih?
1: Mesir Kasih ke Puncak.
0: Aduh, untuk ini dari mana saja?
1: Baru. Bulan jam 12 tuh.
0: Iya, jam 12.
1: Oke, si Johan merapat situ.
0: Bapak kabar bagaimana, Bapak?
1: Baik.
0: Lalu ada bikin apa nih?
1: Ada duduk nonton ini.
0: Deng siapa?
1: Dengan anak perempuan.
0: Oh siap, salam pardon semua di situ eh.
1: Oke, jangke salamnya.
0: Siap, Bapak mau request donci apa nih?
1: Beta mau request doncinya patung kaya kah, popong lagu kalau tidak salah.
0: Judul?
1: Siapa? Sudeng Taung.
0: Apa tuh?
1: Sudeng Taung.
0: Sudeng Taung?
1: Iya.
0: Nanti beta lihat.
1: Oke.
0: Siap, salam persapa nih.
1: Yang pertama untuk yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga sukses selalu dan pulang hati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Terus untuk Bu Wika di Wonowoso, selamat malam Bu Wika, salam balik dari malam dari Mister Kaso.
0: Oke.
1: Terus untuk Bung Krispati di NTT, Vina di Kebun Jeruk, yang punya Manado. Selamat malam juga.
0: Iya, betul.
1: Terus untuk Dewa Hujan di Kota Namrea. Selamat malam, Bung Dewa. Beta bisa gila.
0: Beta bisa gila, betul.
1: Iya, selamat malam. Linda di Poka, selamat malam.
0: Lorgan, Lorgan.
1: Iya. Terus untuk Fabio Marcel, Agarere di Pasu Tengah, Gamarni di Transit, selamat malam, selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Terus untuk Mas Yono di Gemba yang tidak pernah nongol lagi. Musim Grand Suami tapi yang pernah nongol.
0: Iya, untuk di mana ya?
1: Iya. Terus untuk adik Eca di Bentas, Bunda Popi di Skip, adik Inka di Karpang, buat Pak Junaidi di Kebun Cengke, Eva Talake, Eva Rehaung, Sari Pidaya di Talake, selamat malam, selamat beristirahat. Bung Deden di tengah-tengah,
0: iya.
1: Selamat malam juga. Tony, tetanggaku di Puncak. Selamat malam. Biar sempurna nongol, yang penting dengar aja.
0: Oke.
1: Terus untuk Bapak Seth Alphonse di Villa di Tuni juga.
0: Siap.
1: Selamat keluarga. Selamat malam dari Mister Gaso di Puncak. Terus untuk seluruh Matawana Community Matawana Pro 4 tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Ya, salam kompak dari Mesir Kaso. Kalau lagi mau nih, silahkan bergabung. Itu aja kakak Heng, terima kasih, dadu.
0: Oke, danke, dadu. Oke, di belakang ketumpung Mesir Kaso. Siapa yang mau gabung dengan ketong? Masih tetap nih, line telepon 3115444. Beta buka, Pak Saudara, silakan. Matawana Purampo, selamat malam.
2: Malam, Matawana Purampat, selamat malam.
0: Deng siapa di mana nih?
2: Dengan Linda di rumah tiga kakak.
0: Di Lorong Gandaria?
2: Iya.
0: Oke, Linda orang Lorgan, kabar bagaimana Nona?
2: Kabar baik kakak.
0: Kabar baik?
2: Iya.
0: Lalu ada bikin, lalu ada bikin apa tuh?
2: Ada nonton kakak.
0: Ada nonton?
2: Iya.
0: Oke. Kalau gitu malam ini
2: saya
0: mau
2: request lagu.
0: Iya, beta mau tanya nih, kata malam ini mau request donci apa?
2: Presley Metiulu juga.
0: Judul?
2: Apa Raci di kuo-kuo kebagian. Alir Raci Alik.
0: Ale Raci Ale Bunga.
2: Iya,
0: sudah. Nanti kita putar ya.
2: Oke.
0: Siap. Salam persapa nih.
2: Salam juga buat kalian yang bertugas. Selamat malam, selamat bertugas, Kakak Rere.
0: Iya.
2: Selamat malam Kakak Bung Stepi yang di Amerika juga. Selamat malam. Buat Bang Dewa. Main bola, nonton bola tuh jangan kalah komen banyak.
0: Oke.
2: Oke Kakak.
0: Iya.
2: Malam.
0: Itu saja.
2: Iya, itu saja Kakak.
0: Oke sih. Dadah. Oke, di belakang Linda di Lorgan, rumah 3. Siapa yang mau gabung? Masih tetap nih, line telepon 311-544 beta buka. Silakan. Matawana Perompa, selamat malam.
3: Matawana Perompa, selamat malam.
0: Dengan Bunda Els, kan bukan nih?
3: Ya, Bunda Els.
0: Di... Bunda, kabar bagaimana, Bunda?
3: Tidak pun kabar. Sehat, sejahtera.
0: Sehat. Lalu ada bagaimana?
3: Dia pun cuaca cerah.
0: Oh begitu.
3: Lalu bunda ada sementara baring-baring.
0: Oke. Okay. Bunda malam ini mau request janji apa nih?
3: Ini kekering kan?
0: Iya betul.
3: Oh bunda pelang, bunda pengelaku yang lalu itu kekering sengkutan lah.
0: Yang mana tuh?
3: Erke sama apa itu? Gerson.
0: Oh, yang Erke dan Gerson tuh kah?
3: Iya, oh. Yang rindu apa itu? Rindu apa itu?
0: Oh.
3: Nanti coba putih
0: dulu ya. Lalu malam ini mau request lagu siapa?
3: Mau request lagu jo dari apa ya? Mau coba ulang sudah. Erke Gerson itu yang
0: Erke dan Gerson kah?
3: Iya.
0: Nanti beta lihat.
3: Iya.
0: Akan judul apa?
3: Coba dengar betul judul tuh hari yang bunda sudah lupa. dia pun judul ada rindu apa itu?
0: Erke rindu tapi bayang.
3: Iya rindu tapi bayang.
0: Oke. Okay. Ya. Ngana perindu? Itu kah?
3: Iya.
0: Tapi saya tahu beta itu kan beta seputar.
3: Oh, seputar kan, yang enggak putar tuh hari.
0: Ya lagu nanti kita di Manado.
3: Oh, rindu enggak?
0: Ini rindu tapi bayang.
3: Rindu tapi bayang kalau rindu ngana itu lagu Manado, ini rindu tapi bayang lagu Ambon mungkin.
0: Oh, tapi ini aduh, nanti diputar aja lah. Ini rindu tapi bayang yang beta.
3: Rindu kita, nanti kita di mana do? Dia pun judul rindu ngana.
0: Tapi yang ada di sini rindu tapi bayang punya LK Ngantung featuring Gerson.
3: Iya, featuring Gerson. Iya.
0: Nanti beta putar ya. Siap. Lalu salam persapa nih.
3: Siapa tentu pertama buat Cekaring yang sedang bertugas, selamat malam. Happy weekend, sukses sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Siap.
3: Salam sukses selalu.
0: Oke.
3: Okay. Dan buat kru-kru lu juga yang lain, ada Kakak Hente, Kakak Ica, Kak Ati, ada juga Kakak Lisa, semuanya salam sehat. Ada Mbak Wika. Sudah masuk Mbak Wika belum?
0: Belum.
3: Yang
0: belum.
3: Ada oh, kalau ada monitor, ini salam dari Bunda Es, Mbak Wika, salam manis, salam sehat bersama keluarga. Ada juga Mbak Fina di kebun jeruk sana, salam sehat. Ada Kakak Rere, ada Bunda Popi, Bunda Marni, ada Ibu Ansya, Kakak Eva di Wai Haung, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon, Kang. Semua ini kok di Ambon. Pak Junaidi di Ambon.
0: Oke.
3: Okay. Ada Bang Dewa.
0: Bang Dewa.
3: Bang Dewa yang ada di mana itu, Namlea?
0: Ah, Namlea.
3: Ada Stefi, Fabio, Bung Deden, Faris Hidayat, ada semua-semua sudah. Yang banyak masalahnya yang dipandu oleh sekarang semua dapat salam, semua tidak ada yang terkecuali.
0: Oke, sih.
3: Buat kota-kota daerah maupun di dalam daerah, ampun kan semuanya. Terima kasih.
0: Makasih, Bunda.

Oke, Basudara, beta hadirkan dulu requestan dari Basudara yang sugabung dengan katong. Lalu jangan kemana-mana, beta akan balik dengan sesi selanjutnya.

0: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, okay. Mbak Sudara, 3 requestan sudah kita hadirkan. Beta buka kembali nih, line telepon 3115444. Yang mau gabung di keton, silahkan Mbak Sudara. Matawana Prampa, selamat malam.
1: Selamat malam, Matawana.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: dengan Ani.
0: Ani?
1: Stevi kakak. Stevi.
0: Siapa?
1: Stevi.
0: Stevi?
1: Iya.
0: Stevi, Stevi.
1: Di Hatbes kakak. Ya.
0: Stevi di Hatbes kah?
1: Iya kakak.
0: Oh, Hatbes sebelah mana tuh kalau boleh tahu?
1: Di atas, di Bapak Kadon, di atas itu jalan naik ke atas tuh kakak.
0: Yang mana jalan naik ke mana?
1: Lodrikus naik atas, di Lodrikus kakak.
0: Iya, maksudnya di daerah mana ini? Sahuru kah? Di Welaa kah? Di...
1: Welaa kah? Di ini... Si kakak sulit pelai.
0: Apa tuh?
1: Ya?
0: Di mana?
1: Nganai. Di masjid di atas itu kakak kamu kak.
0: Oh di
1: Batu Lubang.
0: Batu Lubang. Oh di yeah. di Hatsua.
1: Ya Hatsua tuh kakak betul.
0: Oh tapi kalau boleh tahu tinggal di keluarga siapa di atas?
1: Lodrikus kakak.
0: Oh Lodrikus.
1: Iya kakak.
0: Oh begitu.
1: Iya kakak.
0: Oh.
1: Karena
0: Nyong kabar bagaimana?
1: Kabar baik kakak, Arsenal kabar baik. Soalnya hari ini bandara Belanda berkebar kakak.
0: Oh begitu.
1: Kemarin hujan jaga berkebar.
0: Nah, mantap. Sedangkan beta punya bendera Brasil di rumah tetap berkibar terus.
1: Oh, wow. Palingan di dalam rumah.
0: Gila.
1: Di luar.
0: Di muka rumah. Di atas.
1: Di muka rumah.
0: Di bambu tinggi di atas tuh ada bendera merah putih dulu, baru di bawah bendera Brasil.
1: Kah?
0: Lalu?
1: Oh, tapi katakan bandara Brasil di pinggir pantai itu kakak. Ah. Bandara Belanda di pantai itu
0: betapa sekali. Seng, saya tidak melihat. Daerah, kalau di daerah Hatsua, kita kurang lihat bendera, kecuali daerah Batu Lubang.
1: Makanya kakak turun ke bawah boleh, buka kelihatan.
0: Aduh. Oke, Nyong, malam ini mau request dong siapa?
1: Ah, sudah, beta bisa gila juga kakak.
0: Beta bisa gila. Oke. Okay. Nanti beta ya. Putar. Silakan.
1: Iya, kakak. Kakak kabar bagaimana?
0: Ah, kabar baik-baik saja nih.
1: Oh, baik-baik.
0: Durian
1: sudah habis kakak?
0: Apa tuh?
1: Durian.
0: Ah, beta ada tanya, mau tanya dari Ale tapi...
1: Oh, kak,
0: seng ada,
1: durian di atas.
0: Seng ada ya. Kabar apa-apa jadi ya sudah ketahui bagaimana baru seng ada kabar apa-apa.
1: Kakak di siapa ni boleh?
0: Siapa?
1: Siapa? Mr. Gaso durian banyak.
0: Oh, Mr. Gaso durian banyak?
1: Iya.
0: Tapi tadi untuk saya bilang apa-apa?
1: Untuk mendurian banyak.
0: Oh, begitu?
1: Banyak, kakak.
0: Oke, baiklah.
1: Sampai nanti. Bilang, ya. Sampai bilang siapa kakak Lisa dan kakak siapa ni kakak Tim. Makan itu.
0: Oh, iya, eh?
1: Iya. Iya.
0: Oh, yang penting kita tahu.
1: Anda boleh beli kasih lagi.
0: Oke, Nyong malam ini mau salam persapa nih.
1: Mau salam jawab pertama buat Sam, selamat malam Sam. Terus buat Mr. Gasot, Kakak Rere, Bunda Marni, Fabio Di Suli, apa tuh lupa lagi ya di seluruh ini siapa?
0: Marcel.
1: Iya. Badeden.
0: Tengah-tengah.
1: Terus Master X di Neklam. Terus Ampi di Ahuru.
0: Siap.
1: Siapa yang di Bentas nih? Adi siapa? Echa.
0: Echa di Bentas. Echa.
1: Iya, Echa Sarip. Hidayat di Talake. Terus Bang Dewa, Pak Yunadi di Tuncingki. Selamat malam Pak Yunadi, ya. Terus di Karpan Inka. Selamat malam Inka. Terus orang Manado semuanya Bunda Els. Selamat malam Bunda Els.
0: Mantap.
1: Terus Mbak Wika di Wonosobo. Aduh, kangen Mbak Wika nih masuk ke.
0: Nilai posi kangen.
1: Kangen kan bisa tuh kakak tuh.
0: Ya, biasa barang
1: saja. Dengar suara maksudnya masuk salam.
0: Oh, kangen dengar suara.
1: Iya.
0: Oh, iya. Mbak Wiga dengar tuh.
1: Iya, Mbak Wiga dengar. Kalau lagi mau masuk Mbak Wiga.
0: Iya, betul.
1: Mbak Fina di Kebun Jeruk, selamat malam Mbak Fina. Terus apa?
0: Siapa lagi?
1: Jingga di Manado.
0: Jingga, terus, Manado.
1: Iya, satu lagi yang siapa tuh?
0: Ada Bunda Els lagi.
1: Sudah, yang ada satu lagi Jingga pun sama itu.
0: Jingga.
1: Wulandari. Terus, Kekerin.
0: Bagaimana apa?
1: Lupa salam Kekerin.
0: Kekerin yang mana?
1: Yang ada di Jarak.
0: Oh, begitu.
1: Iya kak.
0: Saya tunggu nanti tutup telepon dulu buat Piko ke rumah lah ke salam.
1: Ya, oke.
0: Oke, sip.
1: Terus buat email Matlesi di Masjid, selamat malam. Keluarga Lela Pari, selamat malam. Kakak Lela Pari itu di mana gereja? Laro itu akan nama apa?
0: Gereja Lela Pari, gereja Lela Pari. Lela Pari banyak di situ memang. Di itu
1: nama. Iya, akan nama apa? Akan nama apa?
0: Daerah situ namanya Wela.
1: Oh iya, di Wela. Selamat malam. Soalnya betul biasa di situ lama kakak.
0: Oke, kalau betul betul lubang.
1: Di batu, di bab. Badan lapar itu.
0: Oh. Beta kalau di Batu Lubang boleh.
1: Oh, Batu Lubang boleh kalau tadi bercanda kakak yo.
0: Nah, malah tadi malam beta tidur di sana.
1: Oh, tadi malam sugalah.
0: Beta pulang tadi jam 11 siang.
1: Ya. Masa bercanda boleh kakak?
0: Nah, itu.
1: Oh, ceng, karena katon di atas toh.
0: Iya, betul.
1: Jadi susah ada boleh, saya ada auto ke atas jadi.
0: Siap.
1: Cuma motor aja.
0: Betul.
1: Oke kakak, nanti pulau salam berkakak perempuan di rumah ya.
0: Siap.
1: Oke siap.
0: Oke.
1: Oke kakak, begitu cukup lah.
0: Danke nyo.
1: Selamat malam kakak ya.
0: Malam. Stevi di hati besar, su gabung nih katawan. Di belakang Stevi, siapa lah yang mau gabung nih? Line telepon 311-544, beta buka kembali. Silakan, Pak Saudara. Matawana Proampa, selamat malam.
2: Matawana, selamat malam.
0: Ini Fabio di Suli kah bukan?
2: Iya, itu
0: Fabio. Beta biar jarang baku dapat dengan Fabio, tapi dia pun suara tetap beta ingat saja.
2: Harusnya.
0: Mantap.
2: Dan sampai ada orang pakai beta pun nama.
0: Oh, begitu.
2: Suaranya beda.
0: Nyong, kabar bagaimana?
2: Kabar baik, so, agak pengantin.
0: Ada bikin apa tuh?
2: Kita ada lihat YouTube, nonton YouTube sendiri, so, monitor nih.
0: Oh, siap. Sendiri situ, Kak?
2: Ya, di kamar, so, pengantin.
0: Oh, siap. Kalau gitu, sebelum nyong tidur, dengar satu donci dulu. Donci apa nih?
2: Ya, sebelum tidur, sebentar. Sebelum tidur, dengar donci ye. Cuma alesan diri jua.
0: Cuma alesan diri.
2: Ya.
0: Cuma alesan diri.
2: Iya, itu sudah kere. Iya.
0: Silakan mau salam
2: pertama nih. Tadi yang di awal-awal siapa yang sumasuk tuh Abang Rin?
0: Sesi pertama itu ada Mr. Kaso di Tuni, Linda dari Rumah Tiga, lalu Bunda Els di Sulawesi.
2: Oh iya. Oke.
0: Okay. Oke.
2: Okay, untuk Mr. Gasok, selamat malam. Spanyol. Menangnya tadi pagi.
0: Iya,
2: 1-0 tuh.
0: Lawan Uruguay itu.
2: Iya, gambar mentarkan tuh, main kasar lawan tuh, guys, Uruguay itu.
0: Saya tapi tadi kan Spanyol main lawan Uruguay, main sampai hosa tuh.
2: Ya, bikin lo hosa tuh.
0: Oke.
2: Berikutnya Bung Tony juga di Puncak Tuni. Keduanya selamat malam. Diberkati Linda juga di Rumah Tiga. Tetangganya Elrino ya. Selamat malam, diberkati. Oke, lalu berikutnya Bunda Els di Manado. Ada Fika juga, Wulandari, sama Jingga. Selamat malam semuanya, diberkati. Kakak Eva juga di Ternate. Selamat malam kakak, diberkati selalu.
0: Amin.
2: Chris Pati juga di sana NTT, selamat malam di Berkati. Vina dan pacarnya di Kebonjeruk Jakarta, selamat malam di. Lalu Ibu Wijaya di Wonosobo juga selamat malam. Halo.
0: Iya.
2: Oke, berikutnya Mr. Gasot juga Bu Stevi.
0: Iya.
2: Selamat malam di Hotbase. Ketemu Maroko ya kakak Rene.
0: Apa tuh?
2: Belanda ketemu
0: iya, Maroko.
2: Iya, semoga ada kejutan juga.
0: tapi Fabio fans yang mana?
2: Ah, Beto?
0: Iya.
2: Fans?
0: Iya.
2: Argentina.
0: Oh, Argentina, wis mantap eh.
2: Iya. Berarti kata dewa tuh.
0: Kata sama
2: dewa hujan tuh.
0: Berarti kata sama-sama.
2: Itu sekretaris cabang Namlia. Fans Argentina.
0: Oke, sip.
2: Oke, berikutnya Bung Dewa, selamat malam. Sekretaris cabang, masuk dulu.
0: Oke.
2: Kakak Tis di Sabda sih kasih dia julukan itu tuh.
0: Kakak Tis, iya betul.
2: Iya. Lalu berikutnya Caca Ayu dimasukin. Selamat malam Portugal. Oke, kita jadi update dengan Dina Marcel nih Belanda. Selamat malam. Terjadi terpete juga selamat malam kakak.
0: Iya.
2: Di Pasteng, nama Mami juga. Paso Transi. Berarti selalu Om Jeffrey. Dahulu Popi di Skid. Selamat malam juga ada tadi Pak Jumaidi juga di Cengke. Selamat malam diberkati selalu Ibu Syarif Hidayat juga di Telaki. Kakak Eva Wehaung juga. Kakak Inka Karpang long selamat saya masuk. Selamat malam diberkati selalu. Ada Enca di Bentas. Selamat malam juga diberkati selalu. Oke, begitu saja.
0: Siap.
2: Mangkali kita punya sekretaris cabang Namlia. Dia mau gabung tuh.
0: Mantap.
2: Dia mau pidato tuh.
0: Siap.
2: Oke, terima kasih Abang Rey.
0: Iya, danke. Oke, di belakang Fabio di Suli. Siapa yang mau gabung nih katong? Masih tetap nih Mbak Saudara, lain telepon 311-544 beta buka. Silakan. Matawana Proampa, selamat malam.
3: Selamat malam, Bu Rein.
0: Deng orang Kebon Cengke ke bukan ni?
3: Aku Matawana tu.
0: Oke, betul dia orang Kebon Cengke tu?
3: Betul.
0: Bapak Junaidi, kabar bagaimana?
3: Ya kabar, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin.
3: Amin.
0: Lalu ada bikin apa ni?
3: Ya ada ngopi-ngopi ini, ada tiga orang ngopi-ngopi.
0: Oh kalau gitu salam pardon semua di situ eh.
3: Betul ya, mantan-mantan semua.
0: Oke sih.
3: Mantan-mantan bisa tahu sudah kalau mantan-mantan berarti mantan-mantan kadis.
0: Siap. Oke, Pak Junaidi.
3: Sekarang mau atur satu grup untuk main bola lagi.
0: Oh begitu. Masuk di pool apa nih? Beta tanya tuh, masuk di pool apa kio?
3: Oh, masuk pool. Ya, centang nanti dong kasih pool berapa? Pool E ka, pool C F ka?
0: Terima saja. Asal jangan di pool bus.
3: Ketum punya pool, ketum punya pool, so pulang kampung lah Jerman.
0: Oh gitu. Oke.
3: Ketum pindah lain dulu ya.
0: Silakan.
3: Iya. Orange sky.
0: Betul. Mana saja.
3: Kan ikut Stevie tadi bilang orange tu.
0: Kalau beta. Beta untuk saat ini beta kuning. Beta kuning hijau.
3: Oh begitu.
0: Iya
3: betul.
0: Siap.
3: Mantap kalau gitu.
0: Oke sip. Lalu Pak Junaidi malam ini mau request Aldon siapa nih?
3: Orange belum pernah kalah tuh.
0: Apa tuh?
3: Orange belum pernah kalah tuh.
0: Orange belum, kalau draw sudah.
3: Ya draw sudah, tapi om kalah belum.
0: Siap.
3: Ya itu mesti apa pembastian mesti ada kah? Rujulit.
0: Oke mantap. Silakan.
3: I love you so much.
0: I love you so much.
3: Ya.
0: I love you so much and I need you. Ah, nanti kita lihat.

0: ini Stevi cerita durian terus. Selamat malam Stevi, lalu Fabio di Suli juga, selamat malam Yudem, selamat malam Kak Riri juga, selamat malam. Lalu ada kita rumpunya siapa nama?
1: Siapa?
0: Eva Kuadrat Talaki N. Wow, selamat malam. Lalu siapa lagi yang di Talaki ini?
1: Syarif.
0: Anak muda Syarif.
1: Syarif.
0: Selamat. Lalu kemudian ada kita rumpunya siapa? Eca di
1: Bentas.
0: Kita selamat malam. Lalu Vina juga di Jakarta, selamat malam. Lalu lagi Mr. Gatot juga, selamat malam, harapan sehat. Bunda Els juga yang ada di Manado, selamat malam, harapan sehat. Siapa lagi punya Krespati yang di Muamere PTT, selamat malam, harapan sehat juga. Juga ada kita orang punya yang Willy yang ada di Wayame ya.
1: Oke.
0: Okay. Malam harapan sehat juga. Siapa lagi di Bundewa? Bundewa yang ada di Nambea. Selamat malam juga. Ada siapa lagi? Oh, Ibu Ratna dan Ibu siapa? Esterita.
1: Iya.
0: Alias masing-masing itu jingga dengan Gulandari, gitu.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, itu dulu siapa lagi? Ya? Semua sudah. Terima kasih salam dari Pak Junaidi ya,
1: Murray. Oke sih. Terima
0: kasih. Danke.
1: Dado.
0: Halo, Ibu Liga yang di Lubuk apa? Siapa Liga yang mana?
1: Yang mana nih? Apa?
0: Dokter Solo, apa di sana?
1: Oh, Ibu Wika di Wonosobo.
0: Wonosobo.
1: Siap.
0: Oke, ya hampir lupa sebut nama
1: lagi. Oke sih. Oke. Danke, Pak Junaidi.

Sudah berapa penelpon yang beta terima? Sudah 3 penelpon yang beta terima ya. Beta hadirkan lagu-lagu requestan dulu. Nanti habis ini baru beta balik par mata membahas saudara dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, buat Pak Junaidi di Kebun Cengke, mohon maaf karena untuk lagu barat I Love You So Much tidak bisa keton hadirkan, jadi beta ganti dengan punya Les Samu Samu featuring Prilly Latukonsina, Rinduku. Kembali Basudara, line telepon 3115444. Beta buka partunggu Basudara dong yang mau gabung dengan keton di malam hari ini. Silakan Basudara. Matawana Prompa, selamat malam.
1: Halo, Matawana Prompa, selamat malam.
0: Orang Talake, Syarif.
1: Ah.
0: Nyong, kabar bagaimana?
1: Kabar baik-baik saja, laparin.
0: Oke, sip. Lalu malam ini nyong mau request donji apa nih?
1: Ya?
0: Malam ini mau request donji apa?
1: Judulnya pukul 1.01 dari Ricky Saman.
0: Ricky Saman?
1: Iya.
0: Pukul 1?
1: Pukul 1.01.
0: Oh, nanti kita lihat
1: ya? Iya, lagu ambil itu.
0: Oke. Salamnya persapa nih?
1: Ini karena kita baru bergabung, jadi kita salam saja yang ada di sini. Ada tadi disebut ada orang Kebun Cengke.
0: Iya, Pak Junaidi.
1: Ada Ibu Indah Sarupi yang ada di Benteng. Saya gabung. Ada orang Ambil juga yang biasa gabung di sini dan di sebelah.
0: Iya.
1: Jadi ini. Oke.
0: Lagi.
1: Ada juga Ibu Gracia di Batu Meja. Ada Bunda Mari di Transit Paso. Juga ada ya, Bapak Dede di tengah-tengah, sudah jarang terdengar
0: Deden di tengah-tengah.
1: Iya. Terus ada yang sudah lama tidak muncul di sini, ada Bunda Eta di Negeri Utumuri. Ada Ibu Inka di Karang Panjang juga. Terus ada yang baru bergabung beberapa hari lalu, ada Bung Ari di Kepulauan Buton.
0: Oke.
1: Terus juga di sini ada Bapak Nasrun di Kota Palu, Ibu Wulandari di Manado. Oke, buat semua community Matawana Pro 4, dua lewatnya masing-masing.
0: Iya.
1: Punya selamat malam, selamat berakhir pekan juga.
0: Iya.
1: Ada tentunya Bapak ini lagi bertugas dari jam 5 sore tadi hingga di dini hari nanti. Punya selamat bertugas saja, dan kalau pulang dari Batu Gajah ke Paso ya hati-hati di jalan aja begitu.
0: Oke.
1: Dadah. Terima kasih.

0: Oke, di belakang Syarif di Talake, line telepon 311-544 kembali kita buka. Siapa yang mau gabung yang katong, silakan Pak Saudara. Suara penelpon di belakang Syarif, beta sapa dulu penelpon berikut di sesi ketiga. Matawana Prampa, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Pak Nasrun.
1: Iya.
0: Pak Nasrun, kabar gimana Pak Nasrun?
1: Iya, alhamdulillah sama-sama kita bang. Baik-baik selalu, sehat selalu ya.
0: Siap, amin. Pak Nasrun lagi ngapain nih?
1: Ya, lagi apa? Lagi monitor di RRI Ambon.
0: Oh iya.
1: Ada baring-baring.
0: Oh. Sendiri ya?
1: Ya, sendirilah.
0: Oh,
1: begitu sudah.
0: Oh gitu.
1: Angkat satu.
0: Oke, Pak Nasrun malam ini mau requestan siapa nih?
1: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon apa tuh?
1: Iya, Shakira.
0: Apa tuh?
1: Udah punya judul Shakira, pembawa lagunya Caca.
0: Shakira?
1: Ya, judul lagunya itu bang.
0: Judul lagunya Shakira, yang nyanyi Caca. Caca.
1: Nanti ya, C-H-A. Caca.
0: C...
1: Ini lagu-lagu apa namanya, lagu-lagu baru semua bang ini kalau Ambon ini.
0: Yang nyanyi Pak Jun, Pak Syarif yang nyanyi siapa? Pak Nasrun yang nyanyi siapa?
1: Caca.
0: Caca siak.
1: Ya, dia punya tulisan C-H-A.
0: C-H-A kan?
1: Iya C-H-A. C-H-A.
0: A-A.
1: Dia punya judul salah kira.
0: Oh, salah kira. Barang tadi Pak Junadi bilang Shakira.
1: Oh, iya, salah anu bang. Ya kira ada siapa
0: salah. Kalau salah kira oke.
1: Okay. Oh, iya, salah kira ya itu udah beli judul.
0: Yang nyanyi siapa nih?
1: Caca.
0: Caca. Soalnya yang di sini punya bukan, salah kira itu lagu Caca Ambon.
1: Lagu Ambon.
0: Tapi bukannya nyanyi Caca itu lagu Caca.
1: Oh iya, terus pokoknya yang penting Shakira itu ada judul bang.
0: Kalau ya lagu kalau Ambon kalau Caca itu lagu yang buat goyang itu goyang Caca.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Oh, begitu.
0: Jadi bukan penyanyinya Caca bukan.
1: Oh begitu. Oh goyangannya.
0: Iya itu goyang Caca. Di Ambon namanya goyang Caca.
1: Oh begitu.
0: Jadi
1: aku kira ke pembalap. Jadi aku
0: salah kira.
1: Oke, dan ya pokoknya diluruskan saja bang ya.
0: Siap.
1: Boleh punya apa namanya.
0: Oke.
1: Yo, karena pertama-tama ya lagi nyar sambut tugas selalu bersama operator musiknya, sama krunya dari yang menambah tugas semalam selalu sama cerahat. Terus ada bapak tadi yang masuk selamat malam bang ya, selalu ya selamat malam minggu. Semuanya lah di Kota Ambon walaupun di luar Kota Ambon di alamat masih selamat malam minggu kompak selalu satu hati.
0: Iya.
1: Makasih.

0: Oke, selamat malam para saudara semua yang ada dengar Katong, terhibur selalu dengan apa yang Katong hadirkan di saat ini. Nah, saudara, sudah ada penelpon berikut, beta sapa dulu. Matawana Proampa, selamat malam.
1: Selamat malam, Matawana Proampa.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Ari nih.
0: Ari di?
1: Di Buton.
0: Oh, Ari orang Buton sana.
1: Ya.
0: Selamat malam. Kabar bagaimana nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Amin. Lalu ada bikin apa tuh?
1: Kita ada mengalihkan kawalinya.
0: Mengalihkan kawalinya? Awas jangan dapat ikan tuna.
1: Baru-baru tuh kita bawa ikan di kita telepon itu turun-turunnya RRI itu.
0: Oh.
1: Tapi HP yang aktif.
0: Oh, HP yang aktif. Mungkin kita di rumah kapan?
1: Like sekitar 2 hari mau anak masih itu.
0: Oh iya betul.
1: Nah, beta usah sampai beta rapat. Kata kepalanya sedikit dengan isi sedikit pare akan anak mau sidik kayak itu.
0: Siap.
1: Tapi beta telepon 3 kali telepon. Tapi enggak ada.
0: Iya, mungkin belum berkat kape, belum rezeki.
1: Entah ini betul jual sampai mau hati telepon lah ini.
0: Aman kio, aman. Barang itu saya nggak usah terlalu pikirkan. Kalau ada ya ada, kalau saya nggak ada ya saya apa-apa tuh.
1: Laki-laki ada di mana dalam hati dia, tapi dia ada yang otu.
0: Oh gitu. Mantap.
1: Kita dari pelabuhan, kita langsung ke turun, kita sedih turun-turunnya RRI itu.
0: Iya.
1: Kita telepon, ada yang respon nih.
0: Itu yang kita bilang tadi itu belum rezeki kio.
1: Nanti kapan-kapan ya?
0: Iya, nanti kapan-kapan.
1: Sampai kita dapat SMS lah. Iyo.
0: Pokoknya nanti kapan-kapan. Masih ada kapan-kapan lah ya, jadi siapa-apa.
1: Ya, kita usahakan lah kalau memang. Baru sekarang ini kan ombak angin.
0: Oke. Okay. Siap. Iya.
1: Dan kita sama semua hati lah ini.
0: Aman, kan tadi terus bilang aman tuh.
1: Iya.
0: Oke, okay. Malam ini mau requestan siapa nih?
1: Itu apa yang akan betul sedalkan judul, cuma dia punya lirik lah.
0: Apa tuh lirik yang bagaimana?
1: Ya, cukup dua nona,
0: cukup dua sayang.
1: Kayak gitu tuh. Sekian alir rasa sesama yang kita rasa itu masak
0: begini tentang sengusah balai parbeta.
1: Iya, itu aku berarti
0: pigi jua sayang.
1: Iya.
0: Pertama kali itu yang nyanyi kalau yang sensalahan Rino ya.
1: Iya.
0: Barang-barang
1: kita ingin kita kisah dulu begitu tuh.
0: Oh begitu. Aduh, beta air mata macam semua jatuh. Iya,
1: bisa lah. tapi itu hanya kan lagu toh.
0: Ah mantap.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya nanti apa sampai kawasan itu orang-orang semua turun di body tuna tuh nanti beta usahakan.
0: Ah oh, siap.
1: Cuma beta ini rasa malas sama Bu. Karena beta pun janji memang sudah tercapai, cuma dari pihak tidak ada yang respon.
0: Oke, ya penting beta bilang pokoknya sih nggak apa-apa, aman kio.
1: Iya. Nanti kirim nomor HP ulang ya?
0: Iya boleh nanti atau gimana ya kalau nomor HP?
1: Nomor HP juga.
0: Yang ini
1: aktif itu aja. Memang aktif tapi tidak di respon begitu.
0: Siap. Kalau gitu di situ pun nomor HP beta bisa minta.
1: Oh, bisa.
0: Berapa nomor HP di situ?
1: 0812 4820 4246.
0: Oke, Mbak Saudara yang mau ikan hubungi nomor HP ini.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita simpang ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Nama saya Tarzan.
0: Mantap. Nanti
1: Bahan sajalah.
0: Nanti baru hubungi. Beta hubungi ya.
1: Iya, nama orang Buton tuh L tuh kamu kan baru lanjut.
0: Mantap. Oke, sip. Masih ada salam.
1: Ya. Tengok salah ibu, karena beta ingat beta bisa itu ya, jadi
0: itu saja. Namanya?
1: Teringat.
0: Oke. Lalu ingat ya, ya. Lagu yang Bapak tadi request itu akan pun judul Pigi Jua, itu Henry Noya ya, dan ya. May Lewe Noisa.
1: Iya iya iya.
0: Oke, sip. Henry Noya yang menyanyi, Henry Noya. Henry Noya. Oke, oke. Siap. Nanti kita putar akang eh.
1: Ya.
0: Oke. Dadah. Iya. Oke, Pak Saudara. Berapa penelpon nih yang kita terima tadi? Kayaknya su 3 apa ya? Ada Syarif di Talake, Pak Nasrun dari Palu, lalu Bapak Ahi. Katanya di Buton, tapi kayaknya beta tahun tua Nania pasti ini. Untuk pelintir-pelintir beta terus Bapak Ahi. Oke, Pak Saudara, 3 requestan beta hadirkan dulu. Nanti habis ini baru beta balik dengan sesi terakhir. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, katon ada di penghujung acara Mata Wana Pro 4 yang kita hadirkan pertemuan di Bapak Saudara. Ada beberapa donci tersisa nih Bapak Saudara, kita putarkan pertemuan di Bapak Saudara semua di kesempatan malam hari ini di acara Mata Wana Pro 4 sampai di jam 11 atau pukul 23 nanti. Nah, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar keton di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, keton ada di sesi terakhir untuk hari ini ya. Ada Suara Kapata yang kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara semua dari saat ini sampai nanti keton ada di jam 11 atau pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, semoga apa yang kita hadirkan di Suara Kapata malam ini bisa bikin suasana istirahat malam Pak Saudara menjadi lebih menyenangkan. Nah, untuk Pak Saudara yang sedang dengar ketong sambil bersantai bersama keluarga, nikmati juga nih donci-donci yang kita siapkan di Suara Kapata malam hari ini.

0: Manis. Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut. Dia pun suka. Tamange, jangan ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta semboleh buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah su siapkan tampa par ketong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang don su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tak cecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor ketong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun babau yang seng enak tu, ketong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak ketong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, tamange.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang, tamange. Katon tinggal di sini berarti katon jua harus jaga lingkungan tanpa katon tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyakan lah, tamang, suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih, tamang.
0: Oke, sama-sama, tamang.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabar antar malam, bataman bapak, katumpi di pantai sana.
1: Bapak, barang sabar antar malam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa bapak?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang nih apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai bapak. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katon di satu hiburan terakhir ya untuk acara Suara Kepatah yang sudah kita hadirkan Pak Temani, Pak Saudara di kesempatan malam hari ini. Nah, Pak Saudara, untuk menutup jumpa katon di Suara Kepatah malam hari ini, satu hiburan kita hadirkan Pak Temani, Pak Saudara.

0: Saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar ketun di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, saatnya untuk ketun jelang pukul 24 waktu Indonesia

Bapak saudara gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas para batam bapak saudara di sepanya hari ini, Sabtu, tanggal 27 Juni tahun 2026. Ketumpa pisah dengan harapan baku dapalai di esok hampir siang, di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Bapak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamat dan bersiap saudara gandong semua dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Katakan buat teman-teman saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Minggu 28 Juni tahun 2026 melalui FM 90,1 MHz. Bapak saudara gandong semua, selamat juga tahun puacara dan terima kasih tumpu salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Probat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan saudara, pagi hari ini Beta Henji hadir lagi teman ibu saudara di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Oke, dan saudara, kita sudah persiapkan program-program yang akan kami bawa menemani ibu saudara di satu hari ini. Oke, dan di saat ini ibu saudara, kita akan kasih lagu-lagu teman ibu saudara untuk umat Kristiani di saat ini. Mudah-mudahan terhibur.

adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

Bapak saudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu, akan pun waktu for katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Bapak saudara, janji ini akan jadi pengingat for katong bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jang biarkan keputusasaan menguasai katong pun hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katong pun hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada, karena Tuhan antua seng pernah gagal menepati janjinya.

Jika selama ini aku jauh darimu, hari ini aku ingin kembali. Ubah hidupku.

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra

Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi para pendengar setiap rompet Reryamu dimanapun berada ya. Katanya sudah di pukul 6 lebih 21 menit. Update dulu kali ya informasi terbaru seputar Piala Dunia ya. Ini datang dari tim nasional Tanjung Verde yang berhasil mengukir sejarah baru dalam debut mereka di panggung Piala Dunia 2026. Negara kepulauan kecil di Afrika Barat tersebut secara mengejutkan mengamankan tiket babak knockout 32 besar setelah menyelesaikan persaingan sengit di grup H. Dan kepastian ini didapat usai laga terakhir grup yang berlangsung dramatis pada Jumat 26 Juni 2026 malam. Waktu setempat dan gebrakan bersejarah tim berjuluk The Blue Sharks ini tidak lepas dari bantuan raksasa Eropa Spanyol. Pada laga penentuan, Spanyol sukses menumbangkan juara dunia dua kali Uruguay dengan skor tipis 1-0. Dan berkat gol tunggal dari Alex Baena tersebut, kemenangan La Roja ini secara otomatis memulangkan Uruguay lebih awal dan memuluskan jalan bagi Tanjung Verde untuk mendampingi Spanyol keluar dari grup. Nah, di saat yang sama Tanjung Verde menunjukkan mental baja dengan menahan imbang Arab Saudi tanpa gol 0-0 di Houston dan hasil ini membuat tim asuhan pelatih Bubista tersebut mengumpulkan total 3 poin dari 3 laga yang semuanya berakhir seri. Termasuk saat secara mengejutkan menahan imbang Spanyol 0-0 dan Uruguay 2-2 di laga-laga sebelumnya menempatkan mereka di posisi runner up grup H di bawah Spanyol. Ketangguhan ini belakang Tanjung Verde sepanjang fase grup menjadi sorotan utama nih karena terutama performa gemilang kiper veteran berusia 40 tahun Fozina ya. Kedisiplinan taktik mereka bahkan sempat membuat frustasi bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang dikawal sangat ketat sehingga tak berkutik saat dimasukkan sebagai pemain pengganti di babak kedua laga perdana mereka. Strategi bertahan berlapis ini membuktikan banyak menjadi kunci sukses Tanjung Verde meredam tim-tim besar. Dan dengan populasi penduduk yang hanya berkisar 500 ribu jiwa, Tanjung Verde ini tercatat sebagai negara terkecil yang mampu melaju ke babak sistem gugur dalam sejarah Piala Dunia. Dan atas pencapaian magis ini, sang debutan dijadwalkan akan berlangsung menghadapi ujian Mahabharata yang melawan sang juara bertahan Argentina di Miami pada 3 Juli mendatang.
1: Sangat mewaspadai set piece dari timnas Inggris dan di

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sih bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sembrarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Basudara, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang wilayah Alor, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 27 Juni 2026 pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Berdasarkan hasil analisis BMKG, epicenter gempa berada di laut pada koordinat 6,97 derajat lintang selatan, 125

0: 2,73 derajat bujur timur atau sekitar 196 km di timur Laut Alor. Gempa terjadi pada kedalaman 527 km sehingga tergolong sebagai gempa bumi dalam. Hasil pemodelan tsunami yang dilakukan BMKG menunjukkan gempa tersebut tidak memicu potensi tsunami. Meski demikian, guncangan gempa dirasakan masyarakat di wilayah Maluku Barat Daya dengan intensitas 3 MMI, yakni getaran terasa nyata di dalam rumah seperti ada truk besar yang melintas. BMKG menjelaskan gempa ini dipicu oleh aktivitas deformasi bantuan di dalam lapisan laut Banda. Dan berdasarkan analisis mekanisme sumber, gempa memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Hingga pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, hasil pemantauan BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Dan BMKG terus melakukan monitoring untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan aktivitas sismik di wilayah tersebut. BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Warga juga diminta menghindari bangunan yang mengalami retak atau rusak akibat guncangan gempa demi menjaga keselamatan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dikasih coba.

kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dikasih cobaan, dikasih tantangan.

kita semua. Shalom. Beta Jamie Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.

Nah, saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lagi. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, bah saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu, katong sih bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada. Apalagi kalau katong tinggal di tempat-tempat yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, bah saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah ngel cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang.
1: Lalu kalau ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak, Seng?
1: Iya, betul deh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Ambon merilis perkiraan cuaca maritim untuk perairan Kepulauan Kei yang berlaku pada 28 hingga 30 Juni 2026. Masyarakat, khususnya nelayan yang dan pengguna transportasi laut, diimbau memperhatikan perkembangan kondisi cuaca sebelum beraktivitas di perairan. Berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi cuaca pada Minggu 28 Juni sejak pagi hingga sore didominasi berawan tebal dengan suhu udara berkisar 26 hingga 27 derajat Celcius, dan memasuki malam hingga dini hari wilayah perairan diperkirakan berpotensi mengalami petir sebelum kembali berawan pada Senin pagi. Kecepatan angin diperkirakan berada pada kisaran 11 hingga 15 knot dengan hembusan maksimum atau gust mencapai 25 knot. Dan sementara itu, tinggi gelombang di perairan Kepulauan Kei relatif stabil pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter, sehingga aktivitas pelayaran tetap perlu memperhatikan kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi laut, nelayan, dan masyarakat pesisir untuk terus memantau informasi cuaca maritim terbaru dan kewaspadaan terhadap potensi petir, hujan ringan, serta perubahan arah kecepatan angin diperlukan guna menjaga keselamatan selama beraktivitas di laut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga, mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabar antar malam batam bapak katumpi di pantai sana.
1: Bapak, barang sebentar malam mau pi di pantai perbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa, Bapak?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, kato mau timba akang dengan apa nih Bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa kato pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya kato bisa tampung laur yang kato su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai Bapak. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akan pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap Bapak.
2: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
3: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
4: Basudara, Polres Serambagian Barat menggelar konferensi pers terkait pengungkapan 15 kasus tindak pidana yang berhasil diungkap jajaran Satuan Reserse Kriminal pada Sabtu 27 Juni 2026 di Aula Bayangkara Polres SBB. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli SIKMM didampingi Kasat Reskrim Ibtu B. Nanuleita SH dan KBO Satreskrim Ibda I. Komang Arjaya dihadiri sejumlah awak media cetak dan online serta personil Satreskrim Polres SBB. Dalam keterangannya, Kapolres mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan personil Satreskrim terhadap sejumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres SBB. Kapolres menjelaskan seluruh tersangka saat ini telah diamankan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan barang bukti yang berhasil disita juga menjadi bagian dari proses pembuktian dari setiap perkara yang ditangani penyidik. Selain memaparkan hasil pengungkapan kasus, Kapolres mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat 193 perkara yang sedang dalam proses penyidikan oleh Satreskrim Polres SBB. Dan konferensi pers diakhiri dengan sesi tanya-jawab antara Kapolres, Kasat Reskrim, dan awak media. Melalui kegiatan tersebut, Polres SBB menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi penanganan perkara sekaligus